0: DJ Greenman.
1: Yes, ha,
0: sempena
1: yes,
0: silang yes. budaya kita untuk edisi hari ini.
1: Hai, hai DJ Alif, hai pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Hai, bersemangat kita punya DJ Greenman kita pada hari ini.
1: Lovely. Saya kirimkan salam daripada semua pendengar-pendengar Tracks FM, daripada Azrul dekat sini, producer Azrul, dengan semua orang dekat OB, dengan semua orang dekat MCR, dengan all the gang lah bro, all the gang.
0: All the gang daripada Tracks FM.
1: Yeah, betul.
0: Okay, jadi DJ Greenman, yes. hari ini kita mau cerita macam kita cakap tadi, topik bola. Dan kalau sudah kita cakap pasal topik bola,
1: tak boleh habis.
0: Memang akan banyak dia punya perbincangannya tu. Okay, jadi kalau kita sudah cakap pasal topik bola, jadi confirm lah kita akan bercerita pasal World Cup. Yang mana orang kata menjadi satu topik, satu perbualan yang hangat di dalam kalangan masyarakat pada masa ini kan.
1: Betul. Ada masa orang akan laugh, orang akan menangis pun ada sebab kalah.
0: Betul.
1: Ada yang gaduh juga ada.
0: Ada yang gaduh, betul.
1: Kan? Tapi janganlah gaduh pasal bola.
0: Betul.
1: Okay.
0: Right. Kan? Tapi sebelum kita cerita ataupun kita melangkah lebih jauh pasal topik kita pada hari ini, saya mau tanya dulu, apa favorite team di DJ Greenman?
1: Japan.
0: Oh, Japan.
1: What about you, Alif?
0: Saya punya sudah keluar hari itu, France dengan Brazil, sakitnya.
1: Oh, France.
0: France dengan Brazil.
1: Okay.
0: Luka lama masih berdarah lagi. Yeah. Tapi tidak apa-apa pun, apa tim yang akan bertanding waktu final nanti, kita akan tetap sokong. Kita akan tetap
1: Betul.
0: Tengok dia.
1: Betul. As long as we have good good sportsmanship, good team spirit, and semua untuk apa tu? Untuk sports lah, kan?
0: Betul.
1: For the love of sports, yes.
0: Betul. Jadi kan, DJ Greenman, apabila kita bercakap tentang bola sepak, lebih-lebih lagi berkenaan dengan FIFA World Cup. Kita sebenarnya bukan bercakap tentang satu kejohanan sukan, tetapi merupakan Piala Dunia yang mana merupakan sebuah fenomena yang menyatukan masyarakat dunia.
1: Betul, okay, betul. Kan? Yes, dan sebab tu malam esok kita ada konsert Unity di Dataran Merdeka in Kuala Lumpur. Kalau you boleh, kalau you sempat ambil flight datang sini. Yeah, we can have fun and have the concert. We'll bring you up on stage, definitely, DJ Alif.
0: Ooh.
1: And then we rock and roll. Yeah.
0: InsyaAllah, kalau mana tahu tiba-tiba ada rezeki malam ni.
1: Mana tahu, betul tak?
0: Betul. Okay. Jadi kan, DJ Greenman, kalau di Labuan ni sendiri lah kan, suasana FIFA tu memang memang terasa lah. Walaupun Labuan ni cuma sebuah pulau yang kecil, tapi ada orang punya semangat di sini tu memang
1: besar.
0: Luar biasa.
1: Kan? Right.
0: Dan antara budaya yang orang kata, saya percaya ini bukan je ada di Labuan, tetapi di seluruh negara pun ada, khususnya di Malaysia, lepak mamak.
1: Betul,
0: untuk tengok bola.
1: Yes, betul. Big screen. Yeah. And that's why kalau you pergi kedai mamak yang tak ada screen, if there's no screen at the mamak, memang tak ada business.
0: They can have a big screen tu, baru orang akan
1: betul. Okay. Betul. Yes. What about you, Alif, main bola tak?
0: Main
1: dulu
0: waktu ketika masih remaja-remaja lagi.
1: You masih remaja lagi. You look so young. Yeah.
0: Sekarang badan pun sudah naik, sudah tambah sehat, tambah bahagia.
1: Tak apa, sekarang kita main heavyweight football.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Yeah.
0: Okay. Dan DJ Greenman kan, yang lebih menariknya di sini sebenarnya kan, budaya menonton di Labuan ni, dia bukan tertumpu kepada satu bangsa saja. Dia di sini kita dapat tengok masyarakat Melayu, Cina, India, Kadayan, Brunei, Bisaya, Kadazan, Dusun, dan
1: so nice.
0: Banyak lagi lah kaum yang ada ni. Dorang duduk satu table, bersorak ramai-ramai.
1: Yeah.
0: Itulah orang kata keindahannya sukan di sini.
1: Betul, betul. Bila marah pun marah dalam macam-macam language, kan?
0: Jadi kita pun dah faham kalau orang marah. Jadi kalau marah pun tak ambil hati lah gitu.
1: Betul. Tiba-tiba boleh cakap bahasa ini, bahasa tu kan. Okay, football. Yes, definitely, yeah. Alright, so then what else is happening in Labuan? The atmosphere dekat Labuan, tolong cerita sikit.
0: Okay, kalau di Labuan ni kan, ramai yang mengadakan pertandingan de, selain daripada macam duduk lepak mamak apa semua tu, ada juga yang akan buat pertandingan. Pertandingan macam contoh dorang buat pertandingan ramalan skor dengan apa ni, kawan-kawan di office lah. Ada juga yang buat macam mengumpulkan mata berdasarkan keputusan yang tepat. Ada juga yang meneka jaringan. Dan daripada pertandingan-pertandingan tu akan ada hadiah yang disediakan. Macam contoh hamper. Jadi menariknya di situ. Jadi macam contoh kami di Labuan FM pun ada buat dan hadiahnya berupa hamper macam gitu.
1: Nice.
0: Jadi nanti itu akan disampaikan waktu sudah habis final game nanti tu.
1: Nice, I like that. I like that.
0: Itu, itu kira pengisian kami lah, budaya kami di Labuan di sini.
1: Betul. Sini ada, ada tak ramalan daripada macam you know last time they had Paul the Octopus kan?
0: Mm-mm.
1: Last time they had sotong and all that, they buat ramalan kan? Ada tak apa-apa binatang kat sana yang buat ramalan untuk untuk World Cup ke? And then you know memanglah macam so far so good jadi. Ada tak?
0: Oh, kalau di sini saya belum pernah dengar lagi. Cuma, tapi kalau di sana dekat di kawasan DJ Greenman macam mana?
1: Tak ada. Sotong dulu dia orang dah makan dah. Dah buat sotong kangkung.
0: Bukan juga anulah bobola-bobola takoyaki.
1: Ya, yeah, memang memang macam tu kan. Everywhere you go everybody is fighting pasal bola lah kan.
0: Betul.
1: Macam macam the latest one is England against apa tu, Argentina hari tu kan. And then perbualan dia macam kenapa England tak from from the start in the first half England was winning already kan, dia dapat satu goal and then this this patutnya dia serang serang serang serang, tapi dia macam tak ada energy dah nak serang lepas tu. Dia main defensive
0: betul betul. Jadi kan lepas tu kan kalau budaya dia lagi satu di sini kan, DJ Greenman, kalau lepas je habis game di sini memang confirm ramai yang akan terus jadi pengulas bola, tukang analisis sukan.
1: Betul.
0: Memang kau orang ramai. Ya. Tiba-tiba semua pandai bercakap pasal taktikal, formasi. Ada ada cakap pemain ini patut ditukar katanya. Ah, jurulatih katanya benda function begini.
1: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba dia
1: kan overnight expert. Yeah.
0: Ah, betul.
1: Right. And then there's also like you know like when when it's badminton, macam when when orang tengok Miss Bon Sidek dulu, macam or Lee Chong Wei ke, kan? Tiba-tiba you tengok anak jiran sebelah semua main badminton, badminton racket and all kan. So dekat tempat yang saya duduk, the place where I stay, or the whole street, semua budak-budak semua keluar main bola. Tiba-tiba je semua orang ada bola.
0: Orang bilang terbawa-bawa vibe FIFA tu kan.
1: Ya, memang football fever lah sekarang. Malam semalam pun pukul 1 pagi saya dengar ada orang bouncing the ball kan, dong dong dong dong dong dong dong. Saya saya tengok kat luar tu, saya, anak jiran saya. Saya rasa dia 10 tahun ke 11 tahun. I think 10 or 11 years old. Tengah main bola 1 o'clock in the morning, bro.
0: Pukul 1 pagi ya.
1: Iya.
0: Lain tu. Luar biasa dia punya vibe-vibe di sana.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Tapi as long as everybody is happy and you know and also makes a lot of people healthy, sehat.
0: Betul.
1: Betul tak? Ya.
0: Betul.
1: So, so suddenly tiba-tiba semua nak main bola, tapi check lah you punya health juga. Tiba-tiba nak main nanti jangan
0: kan. Itu yang merisaukan tu. Kan.
1: Alright.
0: Jadi itu kalau benda-benda begitu orang kata tak apalah, sebab benda pun sekali-sekala kan.
1: Betul.
0: Dia selalu
1: betul.
0: FIFA pun 4 tahun sekali.
1: Yeah.
0: Jadi orang kata bila lagi kita mau rasa vibe-vibe begitu kan.
1: Betul.
0: Alright. Kan. Jadi itu itu antara orang kata per, budaya bola yang ada di Labuan ni. Dan selepas ini kita akan dengarkan pula perkongsian daripada DJ Greenman berkenaan dengan budaya bola yang ada di tempat mereka. Mungkin tadi baru sikit-sikit kamu dengar kan.
1: Yeah.
0: Orang budak main bola pukul 1 pagi.
1: Satu pagi.
0: Mungkin selepas ni ada lagi cerita-cerita yang menarik yang boleh dikongsikan oleh DJ Greenman kan.
1: Ada, ada. So, macam macam kita punya security pun tiba-tiba ada pasukan bola tiba-tiba kan. Pukul pukul 5 petang, pukul 6 petang. Dari mana datang orang ni semua kan? Semua pakai jersey semua. Ada yang jersey tak boleh fit dah, you know, perut depan buncit, tapi tapi still playing football and and you know it's very healthy. I think it's nice.
0: Betul.
1: It's nice ada semangat kesukanan and and everybody having that good spirit. So it's very very heavy in Kuala Lumpur especially and macam you cakap tadi dekat mama screen semua, TV semua memang football kan. And then ada tempat yang dia pakai apa projector dekat dinding. Ada projector dekat dinding, dia dia screen kan dekat dinding dan semua orang duduk tengok bola macam tu kan. Oh. So nice, the feeling is nice. Macam
0: betul.
1: Kadang-kadang bila kita rasa macam bila kita tengok what's happening around the world and we see all the fighting and everything, the wars and all that, you kan? Ada perang sini, perang sana. And then tiba-tiba bila kita tengok semua orang, kita boleh sit down together and enjoy football.
0: Betul,
1: kan?
0: Kita boleh.
1: Sepatutnya kita hantarlah kita punya world leaders yang nak gaduh-gaduh tu pergi main bola. kita settle secara main bola kan, jangan betul. Bagi orang mati, jangan kasih bom lah apalah,
0: jangan tembak-tembak,
1: jangan tembak, nak tembak gol, nak aim gol, betul tak?
0: Betul. Itu yang orang kata lebih afdalnya.
1: Betul kan, dah susah kita nak hidup ni, senang nak bagi orang mati. Betul. Jangan baik kita main bola. I agree, Alif.
0: Yeah. Okay, baiklah DJ Greenman, apa kata kita berehat dahulu seketika, okay. Dan kita akan sambung kembali perkongsian kita selepas ini. Tapi kita lainkan dulu lagu daripada Shakira dan juga Burna. Ini dia Die
1: Die.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
1: satu jiwa.
3: Radio

0: Baiklah, kembali lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ Green Man.
1: Hi DJ Alif, I like that song. Chen, chen, chen, chen, chen. I like that.
0: Okay, so
1: for the listeners of Tracks FM, we're talking to our friends from Labuan FM. It's DJ Alif who's talking to us right now. And we're talking football this afternoon, yeah? Come on, let's go DJ Alif.
0: Kan? Jadi kalau tadi kami dari Labuan FM sudah membuat perkongsian berkenaan dengan budaya bola kalau di sini kan. Di sini kita ada, kalau di Labuan kami ada macam contoh pertandingan-pertandingan antara rakan-rakan yang ada di office kan. Jadi kalau di Tracks FM sendiri macam mana?
1: Tracks FM memang ada, ada kita punya competition sendiri. And then adalah siapa yang kalah tu kena beli makan untuk semua, nasi kandar.
0: Untuk semua?
1: Untuk semualah, semua yang take part tu kan. So kita ada macam first place, second place, third place macam tu. So siapa yang kalah kena belanja yang lain semua nasi kandar. So saya pun kena belanja minuman juga. Saya dah kalah dah kan. Saya dah memang dah set dah. Saya kena beli berapa minuman semua tu lah. I have to buy some drinks for the gang and all that. So malam ni bos saya ambil France. So bos pun kalah kan. Bos pun kalah. So tak apalah. Bos kaya banyak duit. So bos
0: bos belanja nasi kandar pun tak ada masalah.
1: Ya, yeah, betul. So we'll wait and see what happens tonight lah. And then ada juga, I mean tomorrow night kan. Actually Monday morning, betul. Monday morning yang akan ada. So bila kita ada kat Dataran Merdeka tu, lepas konsert tu diorang akan tunjuk dekat big screen kat Dataran Merdeka juga. So kita akan tengok the finals dekat Dataran Merdeka.
0: Menarik. Jadi boleh kumpul ramai-ramai sana.
1: That's right. Ramai-ramai. Harap tak hujan je lah. Takut hujan. Kan?
0: Dapat kalau... Ya kan, hujan itu je masalah.
1: Tak apalah, hujan ke tiba-tiba ada matahari pun tak apa.
0: Yang penting kita tetap tengok dulu final.
1: Tengok dulu, betul.
0: So banyak kemungkinan boleh jadi final. Mungkin juga Argentina.
1: Betul. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Itulah yang ada.
0: Kan. Itu salah satu pengisiannya nanti di malam final.
1: Betul. And then ada juga banyak artis juga yang akan datang untuk memeriahkan lagi the finals tu. Banyak artis. Kalau saya nak baca sekarang kalau tak habis. You kena kerja you kena dengan saya sampai pukul 3:55 kan. Jadi tak jadilah nak bagi tahu siapa artis. Tapi kalau tengok kat TV mesti boleh. Kan?
0: Mesti boleh.
1: TV1
0: TV1 showing. Ataupun RTM Click.
1: Betul.
0: RTM Click guys, tengok dekat RTM Click.
1: Betul.
0: Itu paling penting.
1: Yes.
0: Jangan lupa bila kita tengok dekat RTM Click, free je.
1: Betul. So dekat Labuan, kalau saya datang, kalau anybody comes to Labuan ke, kalau Alif kena recommend mana-mana tempat nak pergi ataupun makanan yang memang very close to orang Labuan. Apa yang makanan yang mesti makan dekat sana?
0: Okey, kalau pergi Labuan dah sah kalau ndak singgah dekat Museum Chimney. Yang mana satu tempat yang menyimpan sejarah yang masih belum terungkai. Museum Chimney.
1: Museum Chimney ya.
0: Museum Chimney. Dia ada satu menara di sana tau. Satu yang mana menara tu dia telah dibina menggunakan dalam 30,000 bata merah, lebih kurang something macam tu.
1: Okay.
0: Tapi banyak teori-teori yang mengatakan itu sebenarnya cerobong asap ataupun macam lampu-lampu, menara lampu untuk tunjukkan arah kapal. Tapi kalau dari segi cerobong asap tu, tidak juga yang menunjukkan bekas-bekas asap di dalam menara tu. Jadi itulah sampai sekarang masih belum terungkai apa sebenarnya kegunaan menara tu dibina.
1: Mungkin dia buat tu untuk asap tapi tak jadi.
0: Boleh. Ada juga yang teori mengatakan begitu. Dia salah satu bangunan yang tidak sempat siap.
1: And then ada juga dekat Labuan ada satu tempat tu di mana apa dulu diorang buat galian tu yang digali-gali. Apa tu?
0: Yang galian ada tak? Itu saya belum pernah dengar.
1: Oh sorry. Kalau you dari Labuan you tak pernah dengar, I macam mana I dengar?
0: Tapi actually saya sebenarnya dari Sabah. Asal daripada Sabah.
1: Okay, no wonder. You tak tahu ke dekat Labuan ada?
0: Belum. Ini first time saya dengar ni.
1: Because I visited Labuan before. And I like it there. Yes, I like it there. Oh. I like the seafood. I enjoyed myself there.
0: Kan ada pada waktu bila tu DJ Green?
1: Oh, a few years ago ada satu majlis perkahwinan dan saya dijemput untuk jadi MC di sana. Jadi saya masa tu saya pergi ke Labuan and then they took me around lah kan. So I love it. I like it. I like Labuan.
0: Jadi kalau sudah ke Labuan, sempat merasa Amboyat?
1: Oh yes, of course. Of course, memang dah. Yeah. Labuan FM masa tu sekarang masa tu siapa dia? Rohani Haritudin.
0: Betul.
1: Yeah, Rohani Haritudin. Mm-hmm. Kalau you if Rohani Haritudin ada kat sana, you kirim salam. And mesti kalau dia tengok muka ai sekarang, dia nak tarik telinga ai.
0: Mesti ditarik telinga ai
1: because she was my boss for a long time. And then dia jadi bos dekat sana juga kan, dekat Labuan FM. So betul. What a lovely lady she is.
0: Betul.
1: So anyway,
0: Oh ya, selain daripada Amboyat, kuih jelurut ada rasa?
1: Oh, itu tak pernah.
0: Jadi nanti kalau datang lagi sekali ke Labuan, boleh rasa kuih
1: jelurut. Sebut sekali lagi.
0: Kuih jelurut.
1: Kuih jelurut.
0: Kuih jelurut.
1: What is it? What is it made of?
0: Kuih jelurut ni dia ibaratnya macam, saya pun tak tahu sebenarnya dia dibuat daripada apa, tapi rasa dia saya pun tak pernah rasa sebelum ni di tempat-tempat lain. Dia tiada macam kuih yang rasa dia sama seperti kuih jelurut ni.
1: Okay.
0: Dan dia dibungkus menggunakan daun, boleh dikatakan macam daun nipah macam tu. Dia dibungkus kalau dia bentuk runcing.
1: Oh, okay. Is it sticky sticky? Is it sticky?
0: Dia sticky sikit. Dia macam kenyal sikit. Dia macam dia berbuat daripada pulut, tapi bukan pulut juga. Dia lebih kurang begitu. Dia kita kena rasa tu.
1: Lovely. Okay. Sabah is my second home lah.
0: Betul. Jadi nanti kalau ke sini lagi sekali, boleh sudah tak rasa.
1: Mesti. Alright. Yeah. Okay. So what else have you got for us, DJ Alif?
0: Okay, jadi kalau untuk kita punya rasanya, kita punya silang budaya untuk hari ini, kita bercerita pasal bola dan juga budaya. Jadi daripada perkongsian kita ni kan, kita nampaklah di sini yang mana bola ni, FIFA, khususnya FIFA ni lah, dia menyatukan masyarakat dunia. Dan kita pun, benda ni pun bukannya selalu, dia sekali-sekala. Jadi contoh kalau macam ada orang buat bising sikit-sikit, kita harus macam okay jalah kan, tiba-tiba apalagi kalau kita hidup berjiran ni, jiran tengok sebelah tiba-tiba teriak go.

0: DJ Greenman. Okay, nampaknya masa pun macam mencemburui kita. Okay, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada DJ Greenman atas perkongsian budaya dan bola untuk edisi hari ini. Dan kita harapkan juga semoga perkongsian ini dapatlah memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita, kan? Betul. Jadi kepada pendengar kita apapun, teruskan mengikuti aksi-aksi Piala Dunia. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan semangat kesukanan. Jangan bila Piala Dunia, bila World Cup je, baru kita nampak ada yang tiba-tiba pandai main, mau pergi main bola, mau pergi main futsal.
1: Ya, betul.
0: Teruskan benda tu sampailah, orang kata, sampai bila-bila.
1: Betul. Kadang-kadang kita bawa kereta pun dekat KL, kan? Kita bawa kereta. Lepas tu, you tengok kat kereta sebelah ada bendera Jepun ke, bendera apa, dia punya favourite team, kan? Kita pun jadi kawan dekat on the road. Terus jadi kawan, kan?
0: Terus jadi kawan.
1: Time tu tak ada siapa nak potong semua. Jalanlah, sila jalan. Tak apa, semua boleh jadi kawan. Lepas bola habis.
0: Semua habis.
1: Betul.
0: Semua
1: tak?
0: Behave.
1: Yeah.
0: Orang kata itulah indahnya dalam bersukan kesukanan, semangat kesukanan ni.
1: Betul. And I want to say thank you also DJ Alif to the listeners of Labuan FM and from the listeners of Tracks FM to Labuan FM. Thank you so much. It's been an absolute pleasure talking to you and to your producers, to your engineering crew behind the scenes, from our engineering crew behind the scenes, from our very own Azrul. Tengok muka dia. Dia tak mau tunjuk muka. Ni dia Azrul.
0: Dia pemalu.
1: Azrul and to your mana Tarik producer you? Mana ada ana tengok producer you.
0: Mana? Producer ada di luar. Dia malu, lagi malu juga.
1: It's been a pleasure. Thank you so much, Alif.
0: Alright, thank you. Dan insyaAllah, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan waktu yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan semangat yang sama untuk berkongsi keunikan budaya yang menyatukan kita semua.
1: Betul.
0: Okay, baiklah. Daripada saya, Alif, daripada Labuan FM, ingin mengundurkan diri.
1: Same here. You take care, my brother. Bye-bye.
0: Alright, take care. Bye-bye.
2: Tracks FM. On the radio. And on the net. Playing your favorite music 24/7. This is Tracks FM.
1: DJ Alif from Labuan FM. That was Silang Budaya. Thank you very much to Azro, my man, the producer, and to our MCR team, and to everybody from Labuan FM and Tracks FM.